Kataku memenak tusak saunungin nama nuna pumiang uti di tanah jaga jauh semasa waktu jalan naif mina ni jamin ujung tak na ini ukur nih si mati lugu jalan naif mina polisi kau faksi maju jani junior ningi hujan salib mina caj kengur lapa mita kau jamin ina cing ujalan ni kami timingan nani jauh luni nak gajau lekami nuna cie mitu kau maju lekaj kau disak tuk amalu elah kau disak pale aju amalu timingan kau disak tau hulau tengah nuna bumi paling si kuno tama si bulat dekat lektu ipekajan nemu awalat ciriu niato superintendent Simon McDermott mana awalat ciriu hatan niato paling si lekan nemu takunan ilu nengini 25 nuna lead McDermott dano kalau tu pimaka itu nepake niato ngaku nuna lili macet ni aku begiluin amalu paling si kuno dekana ijak dekat cegalu mengata amalu katujah tega kalau tu ubikaning, tema lo kau kaya nila tu tema ku suka nak tuin, kanu leunan lepat tuin, hubasi lo kaya ngi amalo ini usah menikipi sebat tuin. Dako nga lang kawhaw sa kalaw tangit pimakaw nuna lead ilaw titaw tsere haningit amalaw dako ilangit inugun ni katatoy sumalaw na aktumi mata pilo aktumi tamakwa himiko daw na kakata tsere lead McDermott peruksan ni ko nuna bumi amalaw akbe may

Hallo Lakut, hula dia berkutu ngasuk ke semana kulang mengenal lusi. Ulla mi suna ala ke bakit akut June 4, 2026. Hubung aku kati ke yung alisana VIP Jamie ke... Ah, Chris ikajok tigil logo. Ilak tu ngasuk ke senara tam namitin nak. Ulla kepalat jumi yuyatuk.

lakat la debuk tunga suka si mana kulang motor tang metil luka ulumi kita kujun korang lak tid logo ubang aku tiu yang lese ana via Jamie kayak tid logo ilak tamani ano ka luang itu ni nila sungkala keluar seni lute metok kasi ane palat tiu ya maritok ipasai ila ano kerja kulo katok si mamat Nilasa katak tu nilama na palak tu ya maritul lang ujong ilat na alat tu api tu lakut 925 kasingan dengan tampani ni aram metiluta tu ngasuk dia kasi tema ilin ya bin nila tamak kuning sana titi si umi matan ilat maksu titi ya katu dilu taikola angutaya ila sharp una rata yimi sinutri nan ni sana titisi yung mata ta vanita kiketa no mi la rata ta na paso kun la mi gatu ta ikan mi sut tiki yanga yige katak tenga to so begini ata bon amalo ta man pina so ga sa riyat ni ta na ta bo ti ta bolle ti logo governor general Mary Simon to sa kanunia giluta Demi tanah kau pilih lu saking ujau, atau nita nak kau salut tu, ini tidak malakal lu nanti tu mengenal.

0: Thema Latuknallige Bagitti, du sagst in der Übersehung. Thema Rekatanid, in Wikatu Jagati, Kot, in und Nick, Piberatu Tilami, Mata, du Serauti Nick, du Serauti Nick, Pinda Sugunna, du Rekatanik, Notamana, Okao, Inutit, Okao, Seek, Lerener Mot, Kanuele, Titakatarama, Junon. Kikutu ina tera ko gaba maungi pata ino ikatu jakati ila nonalini katu jakati giso lupingo atul gaji kut makua pina sugun na tera tui kikutu ina atakua pinju takalo atu tit inuit ukao singa taman atotau ngin rea kangani atotau kata rea kangani ngani sangi latpalli alunilo tamana kikita alami takua atu ino titiwa piulami matatana dek Kikitani kuninga to Capasona Lavaki Positusaka in Amelavo. A civil lapa between us at Tierra Ruyanamilo, Tambangon, Clunacago, CBC could not. Kino Mangapaka, Sonalari, you Mangapaka in Amegovin.
1: Eh, Ruyanami, over a high grid of Seldovena, the Vani Kamayu, you are Inuit. Kayuting in noon, I'm a people led it in a moon, Kikitani kuni.
0: Hey, Gutung us at Tierrit. Tema tako kikatanit katu jakatigi kunilo tusirau tinik sabani nunalinik tusirau tinik atu inau titilir may marangata ta na kisumangak ukaw sa kikain na kopyo
1: tako man matu ingat tiyugut ukaw sa lirinang mun inup titut ukaw sa lirinang mukina o yang atu inak takarang mingmat tako Canada gabo makungin ni ngas ni kuyo tungavikut ni tako no katu jakatigi nun Atu ni jauh semang mata, atu ni jauh jauh semang mata. Tambah orang ini, ya nuna kap sama yut, ukau singin yut segit pada rasungan. Tambah ni nuna bumi tanah, tu kaga kak dok tambah ni yut titut ukau sebut soklo segilat pada di tina sulutin.
0: Tema letak ku kikutuinet tu serau tuliu romane atu nilak. Kisu mekanu iliu rea kang nekat balon ni kisu ni kau yima ya rea kang nekat
1: tan ukau selera nungun inuk titut kina uya taku atuin na uyu tuwa ya agak sluting inuk titut sanggit tepad nungming sakya tetikin na kasuk sluting makon asjigin itu tigut tamakon kaya nunaring ni kanu iliu rumayut nunaming ni tamakon ukau selering Sulu sengit titi nasuk tuk takuk sauri ti pala kasuk luting amaru inuk titi taman ukau sebut sulu sakaya ratikan ya kasuk lugu asiging itu ti utaku aku takau nak tu ini ati tinang mud sulu kai mersuk titi ut kamili waktu upalun ya kamu kamu tili waktu makunang out loud ini

Katie Kanila i kolla i går round av Katie. Gud sig att det är som bak eller det det säger ju om att jag som bak eller i Franklin Avenue går i till i sig gulja kindla i du sig ett amolak i Franklin Avenue hunt eller i du sig den ek i sig kindla Willete Avenue hit it. Und at it the hint that that sente ya unet ye ta ye ki lu ata ya kuin da se ku si ku lu ant la yun ku la na khala ga ke ti in ta khane ga te ti te si ri le kha ke ti ga chin ti on le ni me le kha ri ti ant ha ke ti kan te ku lu ten ke ata la i ta ri te o Miranda Curry hit it la i si di si ri na ku ke ti ta na so ha ti and that it is a system que son pa a system culdu que son pa que es we hati and that is super tale al culata happy culu bu so son pa que sin guta and that it is in tu ka kinda si pa neso kan te culu i kale 50th avenue hiritiga and that it is si go so titre i culu i kilu culu kinda culu Vägare jätten är kid, en hittlig kunstnär ger kanilla i alla slint ett igång till kitti. Gås och tittar att jag och nekå kätter tack ett utav enda blodtiga sig gås och i Legislative Assembly eller i denne i sig tittar lishark kittiga gåna tän i går en hittlig godkjula Class 5 Drivers Testing har gått i kitti i begunta haut ehati. In that titresi a unit i hatikulu titresi i bechukon i kanitet i bechukon i chosompak etso kreitega dati hati i nishar kikitiga i nitleko uchuga i hati. Kaint ekulu titre i Devon Trinitek yo kuinteko so yo ule Legislative Assembly ku kinteko so Jane Wyallen Armstrong si mohwi kwa MLA hindi i si titin bechukon na kwenkun. Na kuemte koso ti tinka ti pekun tafuri ku na cha tara tati enta i ata kani ko ate fient ati i ni sha kani ke kiti ko ni te ko uchu kani ga te enta ti teresi ka ti ti speci konsi ti teresi a unet i si ti te gender blue ti si ti kilu kani ke ni sha ta ko ne te ga te i si i I taritino I ga guan I ku te hau te hati. Kain te ku Wyallen Armstrong le kati te te resi I ku te koga na son te kun tango ga hati. Begare I tene ke li shar kani ta ke ti ga ni te go uchu te. Begare tene ke ala ta kani ku ki a kani ga hati. Vince McKay le kani I ga go ke watanda. I li shar kani kits iti ga hati. Ba ni leta ngoch le iga ko ke watanta in ta titre si a una i titre si ku te kanili shark ke tiga i ga ni le ko chu da te ti titre pe ga le ti chu som pa ke like i ke le ke na se te le cross walk ri di curbs kanili ri ti le kanik la ku sil la ta ha ti kan te ku ka in to ko te ka yo na ti we ga ha ti titre In that titre si taritino titre pesi kongwa kanigate takute kanigate iya yumpe kia lahita hati. In that titre si kute ko sote e titi nisha ke kiti ga nisha ko uchu kaniga ka kiti. Ko so titre daivek mindle ka kuta gotara tokante kulu titre yek eko keriku ikindi nek eke na kena ta kaniga I gago kereku ikindi le in tusi kwa betala ala chaketi kanike kereku ilaga keti ka I main sihet in tu dati ik ala katala kucha ta keti. I si board kereku ikindi si ayuna ya yun netane tsi ingwi I main tane nek alan kenta kani ayun ik ekena kana taga kenta. Ile cho sompa kekon so I kwatite ni Chief Ernest Messina le kati titresi I kale I kru kui hati intu fale intu ko gate hati. Inta titresi intu ko kale I kri kui dene so hati. Inta titresi ayuna I si koso titresi ayuna I cho I kula si ticho koso.